soit qui mingeti kodoti bageti boire là. A kota wapika ngomozo kon katoso yeke bon. Yugia gitiri. Yasma. Zoda fran de kilo katoso yeke avosa kwa bo pasi o pasi pasi pasi.